Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Di sinilah Ankara, Radio Suara Turki TRT. Tuan-tuan dan puan-puan, kami berasa amat gembira dapat kembali bersama anda dalam siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT. Anda boleh mendengar siaran radio kami pada waktu Turki dari pukul 7 hingga 8 pagi melalui gelombang pendek dalam jalur 16 pada frekuensi 17.720 kHz yang dapat diikuti dari Malaysia dan Singapura. Ulangan siaran kami pula boleh didengarkan dari pukul 11.30 malam hingga 12.30 tengah malam. Maklumat siaran melalui satelit adalah seperti berikut. Siaran satelit kami disiarkan melalui satelit Turksat 4A pada frekuensi 11957 pada waktu yang sama.

gambar foto. Adakah manusia boleh meninggalkan kesan kekal dalam sejarah hanya dengan bantuan cahaya? Jika ramai saintis yang penuh rasa ingin tahu tidak memberikan perhatian terhadap perkara ini dan tidak mencapai kejayaannya, mungkin hari ini kita akan menjawab soalan ini dengan kata tidak. Impian manusia untuk mengabadikan sesuatu yang dilihatnya sudah wujud sejak berabad-abad yang lalu. Dan jika tidak kerana penemuan yang kini kita sebut sebagai gambar foto, memori kita mungkin hanya akan kekal sekadar kata-kata. Individu pertama yang mengimpikan perkara ini adalah seorang ahli matematik dan saintis terkenal abad ke-10, Ibnu Al-Haytham. Ibnu Al-Haytham, selama berabad-abad sebelum penciptaan kamera, telah menerangkan asal-usul gambar foto menggunakan kaedah saintifik. Eksperimennya dengan nitrat perak memainkan peranan penting dalam penciptaan kamera. Namun, untuk penciptaan fotografi dan kamera seperti yang kita kenali hari ini, berabad-abad perlu berlalu dan ilmu ini perlu tersebar dari Mesir ke Eropah. Untuk menjadikan imej kekal dan kelihatan, diperlukan beberapa proses kimia. Namun, asas penemuan para saintis abad ke-19 adalah maklumat bahawa perak menjadi gelap apabila bertindak balas dengan cahaya. Menggunakan maklumat ini, seorang saintis Inggeris, Sir John Frederick Herschel, menjalankan pelbagai eksperimen. Sekiranya beliau tidak meninggal dunia pada usia muda, mungkin beliau akan menjadi individu pertama yang menemui fotografi. Namun, penghormatan ini menjadi milik Nicéphore Niépce, seorang pencipta Perancis yang mencipta kamera pertama pada tahun 1826. Niépce berjaya menghasilkan imej kekal pada plat sensitif cahaya. Hasil kerjanya yang dikenali sebagai pemandangan dari tingkap di Le Gras tercatat sebagai fotografi pertama dalam sejarah. Namun, untuk merakam gambar ini, Niépce perlu menunggu selama 8 jam, menjadikan kejayaannya sangat terhad. Pada tahun 1829, Niépce bekerja sama dengan Daguerre, seorang saintis yang turut mengkaji bidang ini. Namun sebelum berjaya mencapai kaedah yang tetap, Niépce meninggal dunia. Walaupun kehilangan rakan kongsinya, Daguerre tidak menghentikan kajiannya. Pada tahun 1835, satu kejadian membuka jalan kepada revolusi dalam dunia fotografi. Daguerre secara tidak sengaja meletakkan plat bercahaya dalam bekas berisi bahan kimia dan terlupa mengenainya. Beberapa hari kemudian, beliau mendapati gambar pada plat tersebut sangat jelas. Selepas menganalisis bahan kimia dalam bekas tersebut, beliau mempersembahkan kaedah barunya kepada Akademi Sains Perancis. Hasil kerjanya dinamakan daguerreotype dan diiktiraf secara rasmi oleh akademi tersebut. Penemuan ini mendapat perhatian besar di Perancis dan negara-negara lain kerana kini manusia dapat merakam saat-saat tertentu. Kegemaran orang Perancis untuk mengambil gambar berkembang pesat dan akhirnya mempengaruhi seluruh dunia. Walaupun ditemui secara tak sengaja, fotografi yang kemudiannya diperbaiki dengan teknik-teknik baharu telah mempengaruhi semua aspek kehidupan harian dan membuka jalan kepada teknologi serta penemuan baharu dalam seni visual. Khususnya, penggabungan imej-imej yang dirakam secara berturutan pada kelajuan tertentu telah mencetuskan industri filem dan seterusnya kelahiran dunia baharu yang dikenali sebagai televisyen. Kini, fotografi telah menjadi sebahagian daripada kehidupan digital yang tidak dapat dipisahkan. Dengan kemasukan telefon pintar ke dalam kehidupan manusia, setiap telefon juga telah menjadi kamera yang merakam memori.
Namun, jangka hayat gambar-gambar ini boleh menjadi lebih singkat daripada yang diimpikan oleh pelopor fotografi pertama. Sekiranya gambar digital tidak dicetak ke atas kertas, ia hanya kekal terhad kepada memori visual telefon tersebut.

Dengan tempat-tempat yang menjadi saksi zamannya, dengan kenangannya, kita meneruskan lawatan ke pintu Turki yang terbuka ke barat, yaitu Beyoğlu, Istanbul. Para penumpang yang bersama kami minggu lalu pasti akan mengingat bahwa orang Genevis atau Genoa membina Menara Galata untuk memerhati Selat Istanbul dan selepas itu kawasan tersebut mula berkembang ke arah Pera atau seberang. Wajah kawasan yang dahulunya dipenuhi kebun anggur berubah, bertukar, menjadi sebuah penempatan barat dengan restoran mewah, kedai pastri, butik-butik mewah, dan tempat hiburan. Ringkasnya, orang Genevis atau Genoa telah mengubah takdir Pera yang kini dikenali sebagai Beyoğlu.

Beiyoulu ialah tempat pertemuan pelbagai budaya, di mana jantung dunia perfilman, teater dan sastera berdegup serta fashion Eropah pertama kali diperkenalkan di jalanannya. Kita akan memulakan lawatan hari ini dari jantung Beiyoulu, iaitu jalan panjang yang terkenal, Istiqlal Jaddesi atau Jalan Istiqlal Kemenangan. Jalan ini telah ditutup kepada lalu lintas selama bertahun-tahun dan sentiasa hidup dengan kedai buku, peniaga buku lama, restoran serta pemuzik jalanan. Seperti segala sesuatu, Istiqlal Jaddesi atau Jalan Kemenangan juga mengalami banyak perubahan sepanjang tahun. Namun, keajaibannya tetap ada kerana jiwa Beiyoulu telah meresap ke dalam bangunan di sepanjang jalanan besar yang kini dikenali sebagai Jalan Istiqlal atau Jalan Kemenangan. Untuk merasai semangat itu, kita akan melihat dengan lebih dekat bangunan bersejarah di Beiyoulu. Bangunan di Jalan Istiqlal menampilkan gaya seni bina Art Nouveau yang menonjol. Ketika akan berjalan menuju Botter Apartmana atau Apartmen Botter, contoh pertama aliran ini pada zaman Utsmaniyah, kini kita telah sampai ke Botter Apartmen yang dihiasi dengan corak bordur bermotif tumbuhan serta ukiran bunga yang halus dan melengkung. Bangunan ini dibina oleh Sultan Abdul Hamid II untuk tukang jahit rasmi istana dan dikenali dengan namanya. Ia merupakan bangunan pertama di Istanbul yang digunakan sebagai tempat perniagaan dan kediaman serta merupakan rumah fesyen pertama di bandar ini. Dengan kata lain, Botter Apartment adalah bangunan penuh sejarah dan hari ini bangunan ini berfungsi sebagai pusat seni dan reka bentuk. Mari kita teruskan perjalanan ke gereja Katolik terbesar di Turki, iaitu Gereja Katolik Saint Antoine, salah satu contoh terbaik seni bina Gothic. Gereja ini menarik perhatian dengan fasad batu bata merahnya, patung-patung di bahagian dalam serta lukisan-lukisan di dindingnya. Seterusnya, kita tiba di Cicek Passage atau Passage Bunga-Bunga yang mempunyai sejarah lebih daripada 200 tahun. Passage ini dibina di tapak teater Naum yang musnah dalam kebakaran besar di Pera. Seiring waktu, Cicek Passage mengalami banyak perubahan. Kedai roti, tukang jahit dan kedai bunga yang pernah menghiasi lorong ini kini telah digantikan dengan restoran. Namun, ia masih mengekalkan struktur bersejarah dan seni binanya. Apabila melihat seni binanya yang halus dan mengagumkan, seseorang tidak dapat mengelak daripada membayangkan masa lalu. Kini, kita menuju ke Atlas Passage atau Passage Atlas yang dikenali dengan hiasan siling yang menarik. Perapian marmer

Mart serta relief plaster. Semasa Perang Dunia Pertama, pasukan penjajah Inggeris pernah menggunakan Atlas Pasaje sebagai mahkamah. Hari ini, ia menjadi rumah kepada Museum Film Istanbul. Salah satu bangunan yang mencerminkan semangat Beyoğlu ialah Circle Dorian. Bangunan yang merupakan simbol Beyoğlu, sebahagian penting daripada warisan budaya Istanbul. Pada asalnya, dibina sebagai kediaman, ia kemudian digunakan sebagai klub sosial pertama Utsmaniyah. Circle Dorian menempatkan butik-butik mewah dan tukang jahit terkenal pada zamannya, menjadikannya salah satu pusat penting dalam kehidupan sosial dan perniagaan Istanbul. Gereja Ortodoks Yunani terbesar di Istanbul, Hagia Triada, terletak berdekatan dengan Jalan Istiklal. Dengan kubah besar, ikon, mozaik dan tingkap kaca berwarna, gereja ini adalah sebuah bangunan yang mengagumkan. Saya tahu bahawa anda sudah letih berjalan di jalan panjang ini. Oleh itu, sekarang kita akan menaiki tram merah yang sinonim dengan Jalan Istiklal dan kembali ke titik permulaan perjalanan kita dengan cara yang lebih santai. Tram merah nostalgia ini dahulunya merupakan sistem pengangkutan utama di Beyoğlu. Kita akan turun di stesen tunnel dan menaiki metro pertama serta terpendek di Turkiye untuk ke Galata. Malangnya, kita tidak mempunyai cukup masa untuk melawat ke Pera Palace yang terkenal kerana mempunyai lift elektrik pertama dan air panas serta menjadi tempat penginapan tokoh terkenal seperti penulis novel detektif Agatha Christie, pengarah terkenal Alfred Hitchcock dan ramai pemimpin dunia termasuk Mustafa Kemal Atatürk yang pernah menginap di bilik 101 yang kini menjadi museum. Kita akan simpan lawatan itu untuk perjalanan lain. Buat masa ini, marilah kita berehat sambil menikmati secawan kopi untuk menghilangkan keletihan.

Program Bukulog Sang Kapten yang disediakan oleh Neslihan Dermenjiolu dan disiarkan oleh Radio Suara Turkiye TRT kini telah berakhir. Sampai jumpa lagi dan selamat tinggal. Bukulog Sang Kapten.

bagaimana Bollywood mengubah gambaran tentang Muslim dari positif ke negatif. Selepas pemisahan India dan Pakistan, filem-filem Bollywood sering menggambarkan Muslim sebagai warga negara yang setia dan baik hati. Namun, dengan kebangkitan nasionalisme Hindu, stereotip yang kurang bersahabat terhadap Muslim semakin menjadi norma, menurut seorang pakar budaya. Dari keharmonian kepada perpecahan. Tahun 1959 menandakan permulaan karier pengarah terkenal Yash Chopra dalam filem pertamanya Dul Kapul, Bunga Debu. Sebuah lagu klasik menggema, Tu Hindu Banega, Na Musalman Banega, Insan Ka Aulad, Hai Insan Banega. Kamu tidak akan menjadi Hindu atau Muslim, tetapi anak kepada manusia yang menjadi manusia. Chopra tidak menumpukan filem itu pada agama, tetapi lebih kepada aspek kemanusiaan yang menyentuh perasaan, yang mendapat pujian meluas daripada penonton. Lagu tersebut mencerminkan emosi masyarakat pasca pemisahan India yang masih bergelut dengan trauma perpecahan. Kisah filem ini berkisar tentang seorang lelaki Muslim bernama Abdul Rashid.

Rashid yang membesarkan seorang anak Hindu yang ditinggalkan. Watak ini membentuk naratif tentang Muslim yang baik, seorang patriot setia, dan rakyat yang bertanggung jawab. Era keemasan representasi Muslim dalam Bollywood. Penggambaran positif terhadap Muslim seperti Abdul Rashid pada ketika itu mencerminkan kewujudan masyarakat Muslim yang masih kukuh di India. Kehadiran mereka seiring dengan prinsip sekularisme, demokrasi, dan kepelbagaian yang menjadi asas negara baharu itu, dan era ini turut menyaksikan kelahiran filem-filem klasik seperti Anarkali 1953, Chowdhury Ka Chand 1960, Mughal-e Azam 1960, dan Pakiza 1972. Filem-filem ini menggambarkan Muslim sebagai individu yang baik hati dan berbudi luhur. Menjelang tahun 1970-an, stereotip Muslim yang baik menjadi sebahagian daripada naratif tetap dalam filem Bollywood. Contohnya dalam Amar Akbar Anthony tahun 1977. Pengarah Manmohan Desai memaparkan tiga beradik yang dipisahkan semasa kecil tetapi dibesarkan oleh keluarga daripada tiga agama berbeza, Hindu, Islam dan Kristian. Filem ini meraihkan nilai pluralisme dan perpaduan antara agama. Namun keadaan ini tidak bertahan lama. Dalam tempoh 20 tahun, gambaran positif terhadap Muslim semakin pudar, digantikan dengan naratif yang lebih bermusuhan. Babri Masjid dan permulaan Islamofobia di Bollywood. Salah satu peristiwa utama yang mencetuskan peralihan ini adalah perobohan Masjid Babri di Ayodhya pada tahun 1992. Masjid ini yang dibina pada abad ke-16 dirobohkan oleh penyokong Hindutva yang mendakwa tapak tersebut adalah tempat kelahiran dewa Hindu Rama. Tindakan ini bukan sahaja mencetuskan rusuhan besar di seluruh India, tetapi juga membuka jalan bagi kebangkitan politik sayap kanan Hindu. Akibatnya, Muslim di India semakin terpinggir dan sering digambarkan sebagai musuh dalam naratif nasionalis. Peristiwa ini juga memberi kesan besar kepada Bollywood. Film Roja tahun 1992 menjadi salah satu yang pertama memperkenalkan stereotip baru terhadap Muslim dengan menggambarkan mereka sebagai pengganas yang mengancam keselamatan negara. Sejak itu, Muslim dalam filem Bollywood sering digambarkan sebagai pengkhianat negara yang menyokong Pakistan, fanatik agama, dengan agenda rahsia, lelaki yang kasar dan misoginis yang menindas wanita mereka, watak kejam yang memakai syalwar gamis, gemar memakan daging dan hidup dalam dunia keganasan. Era Bollywood pasca 1992, Muslim sebagai antagonis. Dalam dekad berikutnya, filem-filem seperti Sarfarosh 1999, LOC Kargil 2003, Veer Zara 2004, Fana 2006, Kurban 2009, New York 2009 terus menyemai. Sentimen anti-Muslim menjadikannya satu norma dalam pawagam India. Kemunculan Bharatiya Janata Party atau BJP sebagai parti pemerintah pada 2014 menandakan era baru dalam Bollywood. Filem-filem yang diterbitkan bukan sahaja meneruskan stereotip terhadap Muslim tetapi juga mengangkat nasionalisme Hindu secara terbuka. Filem seperti Padmavat 2018 dan Haji 2020 menggambarkan pemerintah Muslim sebagai raja yang ganas, bernafsu buas dan penuh kebencian. Meskipun banyak elemen dalam filem-filem ini bersifat fiksyen,
lebih membimbangkan. Film-film ini tidak hanya sekadar hiburan, tetapi digunakan sebagai alat propaganda politik. Contohnya, film The Kashmir Files tahun 2022 dan The Kerala Story tahun 2023 secara terang-terangan menyokong naratif Hindutva dan diberikan pengecualian cukai di negeri-negeri yang diperintah oleh BJP bagi menarik lebih ramai penonton. Propaganda Bollywood dan masa depan India. Dalam suasana politik semasa, filem Bollywood kini menjadi alat untuk menyebarkan Islamofobia. Sebagai contoh, dua filem utama pada 2023, Animal, filem aksi yang mengobjekkan wanita Muslim dan menampilkan antagonis Muslim bernama Abrar Haq yang ganas dan sadis. Kedua, filem Dunki menampilkan satu adegan di mana kumpulan tentera Iran yang dikaitkan secara halus dengan Muslim cuba menahan pelarian India yang mahu memasuki UK secara haram. Adegan ini tidak ada kaitan dengan jalan cerita utama, tetapi jelas ditambah untuk menyisipkan mesej anti-Muslim. Dengan pilihan raya umum semakin hampir, Bollywood semakin digunakan untuk memperkukuh propaganda anti-Muslim. Seorang wartawan India memberi amaran bahawa industri filem negara itu kini mengikut jejak Nazi Jerman dalam memanipulasi masyarakat demi kepentingan politik. Strategi pembohongan besar sedang digunakan untuk membuatkan orang Hindu membenci Muslim dan melihat mereka sebagai punca segala masalah negara. Adakah Bollywood akan kembali ke naratif keseimbangan? Islamofobia dalam pawagam India bukan sekadar hiburan. Ia telah mencetuskan kesan dalam kehidupan sebenar dari peningkatan diskriminasi sosial hingga keganasan yang semakin meningkat terhadap Muslim. Dalam filem seperti Padmaavat dan Animal, Muslim lelaki digambarkan sebagai pemangsa kejam, manakala wanita Muslim diperlakukan sebagai objek yang tiada kawalan ke atas tubuh mereka. Naratif ini bukan sahaja mengukuhkan perpecahan dalam masyarakat India, tetapi juga membakar semangat kumpulan ekstremis Hindu yang semakin berani bertindak. Bolehkah Bollywood suatu hari nanti kembali kepada nilai perpaduan seperti dalam Amar Akbar Anthony? Buat masa ini, ia kelihatan seperti satu harapan yang jauh daripada realiti.